Colas menang maya, laju montrong maya, bisa wajahi muke maikan sekali. Bisa wajahi dang ni sing maya.